Çitam darano darak yerong rayda no finir zaka. Rayda o sazaka. O rayda pinjak rongma thayrago bororo kavangka thanglaisu kleman glan. Deba sazaka hastini naima thangbo dol fulis day SDM negosizak blay manjagro. Hafangni samongo thepa zangne bororo. Hamia nazak sunga nangnai abahai bemar ganang bororo. O rayda o khobza galak. O rayda pinjak tonga no o nisaini chidok ingraji bisini. Baskang zon talni salchini salmari jora. Oradana Rakogia Borobo, BNSS, Nichani Chitam, Ni Saradok Chitam, Dara Kerong Noruk Sawi, Mazra Berzagana. Fadin Kasuzaratsang, Kok Tumro Kananahalaka, Tabu Kanalena, Sebogo, Borok Dalamoniko, Abonka, Tripura Public Service Commission, Agortala, Tripura Hapon Ebukati, Junior Engineer. Electrical law, sebab tulang zaki tunggu, buksa asuh tunggu kaiba, arah orang mari engan engan, kau sejak university ni, electrical engineering payzak, tapi bangla kau borok, kau tahu manzak engan engan, aman bagi om borong engan engan, nak habis si bridge ni bisingo, khati zaro ni bagi, tapi bisi basak, holy room tunggu engan ni sajaka, online tu koylay zaman engan ni engan, bus kang zon tal ni, salci ni sal mari ni bisingo. Abone bagi logon klinik mana? Oh, website cawapun ka www.tpsc.gov.in o website cawapun logon klinik mana? Oh, baik itu. Tripura hapung ni berkhidmat forest guard tu. Kisah sebuah sah sutanya supunan bagi koilai jasa zaki tunggu. Ara buksa asuk teh tunggu. Kais hara Doksi sini, abad bagai ring maring nenang nai. Engyah mana no mati mupas. Tapi abad bagai omor nenang nai, nokha bisi cicane simi nokha bisi bricine bisingo. Khati zaron bagai omor kisisa holirumung tonggan hani bos hazaka. Abad bagai online tei koyle rene ne patah sal marir zaka, ometal ni sal thamcisa sal marane bisingo. Amjok mung tei Sak by thang Michael mung, hai kaba dadak sidak interview abo kolatan ebisin dike, sai mana zaga nahanai kok mung kaiso sak lai zaka. Padeng kaso zara ceng kanalai ka, sabo ko borok tala monikok, tabo kanalai ane ratsap mung go korang ruana kontoti jomatia.

Ani kapang ni tawag tibuksang nang kanay tungo hujan tibuk ni kogborok panda sarasa pwenda mega harcho. Hasuk ni resap mungo, hasuk ni korang, nini bagay chini sirisiti ni resap mung, jaya resap mung ni bishang ti chini agini hukumu mokumuni jaya chang resap lemini or resap mung norok ni bagay fajing ke kanay tungdi chini panda sarasa pwenda mega harcho.

Ini kawan kita waktu bukan, nangkana cuma ujian tu punya kau buruk panda, salah satu yang mereka hard so. Sangkana itu mungkin hasil ni korang panda, hasil ni korang pando. Udah cap mung, nak ni jauh tu ni bagai, mungkin faji, tang syarat cap mung.

hingga rasa pun kena ni. Rasa mungkin ketar-ketar kena ini tunggu. Tapi bagi hingga kok selesai je. Tapi kita kisah angin chenai. Jadi cacing ni raja angka purushen, purushen banyak beli kena kaham tunggu ni. Bo pondi tunggu ni. Tapi tap-tap ke maras purushen banyak bini dasrot asomedo jogoh ni kaya tunggu. Ojago bo thangi ni jogoh kelai kya. Raja dasrot orang cuchun saya mano. Jadi Mahabharat ni je tongmani. Rishi, awak jaga apa? Thangi ni tongyo. Jeng jepunu semanu Mahabharat Ramayana. Purogo jini raja ni boro. Jini rajbangsi ni boro. Thangi arah judo kelai kangkang jeng semanu. Raja Dasarath bayi bahaya nabo. Malai jag abu hai. Bo ajaga thangi ni jaggoro kelai kya. Tekamong ma abu hai. Samgro kelai kya prosani bagi tamtam kelai nang bawa boru seng pe raja Dasarath ni thani. Jini culture jini heritage basa ke rich tongmani. Seng oj tabuk obrok boleh nyakkan kan seng saya mano. Ang jenis siri siri ni tabung ni jenis generation nong no bukan nama sungguh seng radio tu oj mancak nong no information ruhnya tunggu noro boleh nyaji jenis live mau bubuh hai tong mani live mani kok tu mau bahai tong mani. Bubuhai rich tong mani cini eksesurasi jen raja busuk bisini simi ceng orang tonggi tong mani cini haste ti perani borok nerokomu naik jadi puri jadi jagao raja Dasarath bayi thanggi kok salai nai apuni cini rajino bayi kecaluk nai abu naik he mani kok rok Mahabharat Ramayana ak kok rok huan suki jadi busuk rich busuk kesam cini generation tong mani. Abang rasa kah mak bono ni, banyak perusahaan ni, bini besar zala. Mak bono kah tribyak ni, bopelai keno kaisa, orang nak cek tomani, banyak belai keno kubui, tay bok diklanyai, tay belai keno dor mono hamzak nai, jengdo tu no semono, jeng khotrio uko tomani. Hindu dharmani kangma kogno narakmani Romani kul ni ceng jotono semono jefro Ramayan tongkhu ajago Romani kul ka he jaga tong nor sai jama nabuto kori je kenor go sai manai ja jaga wo matai rok brahmun rok ajaga wo matai relayo tei arop phainai borok kok chap layo asugui tong layo ajaga wo pukhri tukri bibangno tongo borok ajaga wo pon samuro khaile mani abhai thai rok sang agi onnugo. Atayo, tribek ni rajdhani wo, surjo, burjo, oishwaryo, hune nyai arakubang ma, matai rok. Phai ni malai mani. Oros hijako, chung nugu. Maharaj bhai no, belekano, jini, samung kaham klai mani, khurchadak tongo ojaga wo. Odishwar mahabol, birbahu, sudokkhini nami, hune nyai kaisa, belekano, Kaisar Raja ni angsa zik, busa zik ni. Aro borok ni mantran nginyai borok ni patro ni bagiru tu ki tongmani jarao. O jarao no, Maharshi Jabali aro thanginyai shogui kya. Abhai jarao, o bua garani bakhani kokno borok wanchu gui nai. Borok saka, nini asik naitan wachok lokhi no kosol sajik rokno. Jini, keroksa, atau je juga selatong nai borok bayi kok salari nai. Abongka Maharaj Macborno, kenai di. Jeng o kono gya dam, jepro Ramayan dogo, kaifro tei Mahabharat dogo, jepno Draupadi no kopro, atau omai keno phone go je bir nai, bono bini besajak no malang nai, rajan besai makai jeng nai. Diba, hey diba, apa hanya beli? Angkai apa hanya? Oh jaga wo, kaisa, raja ni, orang asal khusus jaga tongmani, rajusi, ekoh, ni tongmani, mahursi ni kaisa. Aja jaga wo thangi ni, bo, Macborno thangi malai kya, mini besabai, borok, Maharaj Macborno, ada thangi ni, bo, thangi ni aja kah.

Ani kamu ni tahu di bukang, neng kena cungu jangan di bini kau buruk pandai. Salah satu untuk mereka hard so. Asyik jual seng live money, kau nak makan lagi cungu ni? Kisi sang nong nong saya kena lagi cungu ni. Si nak ini sirih sirih ni, ras malah ni. Kau tu mah, ras malah seng tam tam mangka, jadi korup busuk raja tong money. Asyik jual tu sakah, tahu kau mah tongko, payah kau. Ang cini raja orang ibu hanya hanya kursai jono segelang tang pinai sahu sahu tong mana cini raja agni simi ang tuisha papi kangke orang simi hanya hanya tuisha sabine cini puila raja ni ibu ka chandra teka orang matongo aja kau ang tini salang mana kangke aja kau Takpan cepaya ko Mac Borno Bicorno ang door mudri to proses tap. Sotroji jora salaka 31st mane thamsi sa bosongi. Raja ni kogro ang ni sekelang thanga. Puila kicini chandra tong mane angasak joto ni bung to salia. Oja ka fight thak ni je kabang ma cini teke sa tongo cini sara je raja tong mane bini bung ka bimar. Teo kong ma tongo. Ekstrasi jono raja thangi tomo kog dasi ni ang paythak ni oron chim chanai 143 chim angya saiknari shone ajagan chim ke chin borok tiksha sai manai 144 raja pha 145 ratna pha sara brishidok protap maniko brishishini mukut maniko maha maniko doro maniko protap maniko donno maniko Dojo Maniko, Deo Maniko, Indra Maniko, Bijoy Maniko, Ananta Maniko, Uday Maniko, Joy Maniko, Amar Maniko, Rajdhar Maniko, Jashodhar Maniko, Kallan Maniko, Govinda Maniko, Shatra Maniko, Jagannath Thakur, Bono Bahanyo, Aman Parengangke, Ramdev Maniko, Durga Thakur, Narendra Maniko, Dharaka Thakur, Ratna Maniko, Mahendra Manika, Dharo Manika, Mukunda Manika, Chandra Moni, Indra Manika, Krishna Manika, Haridan Thakur, Rajganga Manika, Joy Manika, Vijay Manika, Haridan Thakur, 178 Anganga Manika, 79 Krishna Kishore Manika, Ishan Chandra Manika, Bich Chandra Manika, Rada Kishore Manika, Birendra Kishore Manika, Shrikta Birvikram Kishor Maniko. Sang Asudurati Shini Rajani Bung Roksung Saimano. Sang Ayang Ni Asak Saimaku Gya. Sang Maximum Saimani No. Sang Ojago Saimani Krishna Kishor Maniko Mung Dei Doro Maniko Bichandra Maniko Ishan Chandra Maniko Borni Kogrono Sang Kabanku Kuna Khanakuko Bichandra Maniko Rade Kishor Maniko Paitak cini raja tu sengsai mana, biru kerum kisah mana ko, abon ulah hangat tu, kaya mana panah, raja ni sheng, cangzak ya seng, jatuh sengsai mana. Hangka ni kapan ni tak tibuk cang, asal jual tineng cineng, tini live mana kok tu mau, ang norokno, norokan logi tongwan bagi belakang hambai, hangka bahji, tak kisah dah lalu jai, rasa mungkin lah sihono, tauk ni, tini nyopan dawo, hangka ke, jatuh no, hambai, live mana kok tu mau, logi tongwan bagi, fajing ke tauk rasa mungkin lah sihono, tini nyopan dawo. Tangguri tangba kisah tini kok di saloba kisah ke ketalku resabun kanalai cun. Hei dah, kanalai cun di sini ujian tini kok buruk pandang sarasa poin dengan megahertz.